Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit, dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh.
1: Udah ini.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian

0: banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini
2: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah...

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: bolak balik juga.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap.

kuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih?
0: Kok belum pulang?
2: Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktu
1: yang sebenarnya tapi itu saya bakal temani saya budaya di malam hari ini ya, sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan mendengarkan enggak lagu-lagu Islam ini dan menantikan ajang maghrib.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

See you on the other side.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya sudah, ada sekilas info ya, misalnya di malam hari ini ya, ada tidur adalah sebuah proses alami menurunnya kesadaran fisik dan juga mental yang penting bagi tubuh. Manfaat ini beragam ya, seperti menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagi tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak. Oleh karena itu ya, tidur merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga bagaimana jika kita sudah bersiap-siap dan juga justru mengalami kesulitan tidur. Kosa tidurnya yang dapat berdampak pada kesehatan dan juga kegiatan harian kita jika dibiarkan terus-menerus. Simak ya beberapa tips yang agar tubuh dapat beristirahat dan juga cepat tetapi tetap dengan cara yang sehat dilansir di alot dokter. Ada jauhkan ya sebelum beristirahat. Hindari menggunakan gadget ini dengan layar memancarkan cahaya biru yang mengganggu hormon melain yang mendadakkan tubuh bersiap tidur. Yang berikut ada tidak mengonsumsi makanan dan juga minuman berat ya. Mengonsumsi makanan ini dan juga minuman berat dekat dengan waktu istirahat mempunyai beberapa dampak buruk. Yang berikut yang terakhir ya, ada buat rutinitas tidur. Membentuk rutinitas tidur ini menyupai pengaruh baik pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Kebiasaannya ini akan membantu ritme sirkadian pada tubuh agar tetap seimbang. Mempraktikannya untuk rutinitas tidur ini yang benar bisa membantu kamu tertidur dengan menyenyak secara cepat dan juga bangun tidur. Bangun dengan tubuh segar, cobalah beberapa tips di atas setiap hari agar khasiatnya ini bisa dirasakan secara maksimal. Ya, sahabat sekilas info ya, bersama Sahabat Budaya di malam hari ini.

ce soir, ce soir.

0: spesinya, gangguin aja orang tidur dah ah.
1: Ya Allah, Boto anak aye, kalau dibangunin kayak begini, ini urusannya.
0: Ah, nyak, berisik aja dah ah.
1: Bangun kagak lo? Kalau kagak bangun, nyak guyur sama air. Mau enggak lo? Lelah, ya Allah, dia tarik selimut lagi. Bener-bener nih anak. Kelewatan. Ya Allah, bangun Min, bangun. Ya Allah, nantangin orang tua nih kalau begini nih. Gue siram air nih, gue sebor mukanya tuh. Ya Allah, dia kagak mau bangun. Nih, lo rasain nih. Buat anak yang susah bangun. Nih,
0: lo. Waduh, apa-apaan sih, Nya? Ada. Kok kasar bangun ini sih, Nya?
1: Ah. Gimana sih gue elus-elus, lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang. Siang lu jadiin malam. Lu susah diatur jadinya nih. Gimana?
0: Punyanya atuh bawel bener dah.
1: Tuh kan, begitu tuh sama orang tua tuh. Orang tua dibilang bawel. Dosa lu. Kalau Allah marah lu, nah, rasain deh lu ntar.
0: Tapi baju aye basah nih, Nya. Kasur pada lepek.
1: Bodo amat. Biarin aja tuh mau basah mau kagak tuh. Sekarang lu beresin deh tuh kasurnya, lu jemurin deh. Gimana sih? Tuh, lu kasih makan tuh ayam tuh. Udah pada berisik tuh, ayam pada kelaparan.
0: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut ayam juga lapernya, dikasih makan juga belum. Nah, pakai diguyur air lagi.
1: Biarin, lu rasa deh. Emang pantes sih lu disiram. Biar otak lu nih jadi bener, jadi encer. Kagak bengkok. Dah, nyamuk ke pasar dulu. Pokoknya kalau nyak balik lu belum rapiin nih kamar, awas aja lu. Lu kagak bakalan nyama sakit.
0: Iya, ntar ayah rapiin dah.

0: Kibek.
1: Ye, Bang.
0: Kemana si Binyamin?
1: Waduh, aneh ayah nggak tahu tuh, Dok.
0: Dari tadi belum nongol juga.
1: Gini, Dot. Sabar ya, Dot. Kali aja si Benyamin lagi beli bir sama si Jarot.
0: Wah. Malam ini kita bakal ngeplay dong.
1: Wah, terbang, pasti.
0: Terbang tinggi. Minum miras.
1: Iya.
0: Kalau kata Bang Haji Roma, miras antika.
1: Iya. Oh, ente mah bisa aja. Ingat-ingat lagu Oma aja, ente.
0: Iya, mentang-mentang soalnya. Ente.

0: favoritnya obat.
1: Begitu. Bagaimana kalau malam ini kita jadiin ya bagai sorga? Bagaimana? Setuju?
0: Dah. Ente bisa aja. Nah tuh si Benyamin datang. Ami si Hendra.
1: Lah iya itu.
0: Wah, bawa miras banyak banget tuh. Wah. Asik dot, kita pesta miras besar-besaran. Yeah. Apalagi nih dot, apalagi
1: setuju gua, setuju gua.
0: Ada yang minuman, botol yang botol kecil aja kita katongin. Apa namanya Jensen apa Manson ya?
1: Yang topi miring ya?
0: Bukan, topi miring mah
1: gede. Itu zaman dulu.
0: Iya, yang sekarang dilarang sih kalau mau beli MPAD.
1: Iya.
2: Woi, coy. Nih, gue bawa miras dah, ya. Yeah. Eh, Andre.
3: Bro,
2: nih, ayo kita mulai minuman nih ya. Eh, Kibe, mana kacang kulitnya tuh?
0: Waduh. Ente enggak bilang dari tadi sih, Mi.
2: Keluarin, Dra, minuman, Dra.
3: Pesta kita, Bro.
2: Yo yo.
0: Wes mantap.
2: Saik, coy, saik.
0: Ya.
1: Ah, dari tadi kita bilang, ayo kita buka semua botol mirasnya. Ayo kita buka. Ayo.
2: Yo yo.
0: Wes mantap.
2: Puter, coy, lagunya dah.
1: Wah, malam ini kita bakal ngeplay, terbang tinggi. Ya, minum miras, kita jadiin malam ini bagai sorga.
2: Dra, buka lagi, Dra, minumannya, Dra.
3: Kacang mana kacang?
2: Kacang dah.
0: Santai aja nih, ya. Temen-temen gue, gua mau jalan nih. Kebetulan gua masih punya duit sisa 5.000 nih. Kayaknya buat beli kacang mah cukup deh. Kita minum sampai teler. Buset, si Benyamin udah habis 2 botol. Cepat amat dia. Wah, dia mulai mabok tuh, Dot.
2: Iya. Gue buka nih, coy, ya.
1: Widih,
2: busanya keluar banyak, coy.
1: Lo gak sini,
2: berapa nih? 15, coy.
3: Lu semuanya pada mabok.
2: Iya. Gue don, ya.
0: Mantap. Gua punya duit gonceng nih. Ya, beli kacang. Masa tinggal seberapa?
2: Ade-ade aja dah.
3: Itu si Benyamin jalannya udah sempoyong gitu.
2: Iya, coy. Sampai ke rumahnya. Kayak ini, coy. Saik jae dah.
1: Lah kok untanya ada genjernya?
2: Ya.
0: Enggak begini, kalau kalau pas salah genjer cerita.
1: Gimana?
0: Ya enak, lucu deh, lucu gitu. Nah, kalau orang bule nih barak, ya kalau dia minum vodka, ya martini gitu kan. Itu dorongannya pizza. Pizza, donat ya. Kayak gitu-gitu dah. Kita paling banter bami, Bos. Begitu mau muntah, keluar mie.
1: Ya.
0: Keluar kagum.
1: Ya.
0: Keluar genjer. Ya.
2: Dra, Martini bukan bokin lu, Dra.

0: Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya? Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Hop. Nah, kena deh. Ayo sayang. Kita senang-senang deh ya. Di malam ini sayang.
1: Eh, apa-apaan nih main peluk aja dari belakang, gila lu ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gua tabok nih lah.
0: Aduh, lu tonjok hidung gue sayang. Sampai berdarah begini dah. Lu kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lu ya. Ngerti gak? Makanya lu jangan teler, tau gak? Kagak. Lu salah sasaran. Gua nih bukan perempuan, tahu? Gua nih bencong. Alis bences. Ngerti enggak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah. Bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya, Bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini. Gue laporin polisi loh.
1: Siapa takut, Bang? Dadah.
0: Dasar bencong. Sialan. Hidung gue jadi berdarah begini dah.

0: Sat, tobat nih. Ya Allah, untung aja lu selamat. Coba, kalau tuh bencong hilang, lu bisa dibunuh.
1: Anunya akit natit nah hidungnya aja.
0: Segini aja sakit.
1: Iya lagi.
0: Apalagi nanti lu disiksa di neraka. Lebih sakit lagi dari ini.
1: Takut.
0: Makanya mulai sekarang lu insap deh, lu tobat. Iya. Jangan bergaul sama orang-orang brengsek.
1: Iya.
0: Lu ikut tuh kumpulan remaja anak-anak masjid, biar otak lu jadi beres, biar jadi bener.
1: Ini nya. Ayo tobatnya nya. Mau-mauan insap dah. Ayo mau sholat, ayo mau ngaji. Ayo kagak mau dah tuh masuk nerakinya. Ayo kagak mau dah disiksa sama malaikatnya. Pukulan si bencong itu aja ayo kagak tahan sakitnya dah. Apalagi disiksa malaikatnya. Ih, ayo pasti kagak kuatnya. Kagak dah, kagak. Mulai hari ininya ayo mau jadi orang baik dah ya.
0: Amin.
1: Mau nurut dah amannya.
0: Alhamdulillah.
1: Maafinnya
0: Binyamin, anaknya. Akhirnya lu sadar juga eh. Rupanya gebokan si bencong itu membuat lu jadi sadar ya. Jadi bener otak lu.
1: Aduhnya yang dipai pegang bayi hidung itu ya sakitnya.
2: Akhirnya insaf juga dimainkan oleh Rosdiana sebagai Nya, Dermawan sebagai Benyamin, Suyuti sebagai Bandot, Ali sebagai Kibe, Ferli sebagai Hendra, Ugo sebagai Tince. Musik, teknik dan montase Dani Al Ramdhani. Sutradara Erwin Faisal.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat Supsu Pemeya, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Pemeya itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod meyak itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, baru dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah? Maksud orang tua itu supaya tian tengah yang dikatakan tian nomor satu itu harus tian nyaman. Masih punya akal-akal untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tian tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang meyakin tian tengah itu disebut moroj. Mau juga nanti sudut sana, sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal, ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu, karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuh tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan, terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa, ya, paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki dua pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan, tali rotan untuk mengikat, dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu yang mereka bawa, biasanya kan dilakukan dulu, baru orang lipat-lipat dulu, baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa, di atas ini mungkin 50-25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan. Jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kayak babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial.

0: arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Nah, jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Nah, jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah, yang penting itu banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu, rumah yang tidak ada jendela, semua bagian dari sistem yang dibangun kita.
1: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
0: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga, karena itu pamali. Orang arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu

kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

Sepadan informasi ya, Bersama Daya di malam hari ini ya, ada di banyak kota kecil ya, dan kampung-kampung adat ini cerita tentang warisan budaya sering hidup lewat suara atau juga untuk nyanyian panen ya, atau petua-tetua. Ada juga untuk guruan di beranda, hingga doa yang diucapkan pelan, namun di tahun 2020 ini suara saja tidak cukup. Alus ini konten global ya, bergerak cepat, sementara itu generasi muda makin akrab dengan format, ringkas dan juga visual. Di tengah perubahan ini, untuk komunitas kreatif di berbagai wilayah Indonesia mengambil peran yang semakin strategis. Mereka bukan sekadar mendokumentasikan, melainkan juga merancang cara baru agar budaya lokal tetap hadir. Dapat juga ditelusuri dengan layak dipercaya. Gelombang ini dokumentasi budaya kini berjalan berdampingan dengan teknologi digital. Pemindahan arsip juga ya, pembuatan film dokumenter, rekaman audio, atau juga resolusi tinggi, peta cerita, sampai katalog ini daring juga untuk karya-karya. Di lapangan ini kerja ini tidak selalu mulus ya, ada juga persoalan izin atau sensitivitas, tradisi, hingga risiko komersialisasi yang berbalasan. Tetapi juga di balik tantangan itu ya, lahir juga peran ini atau juga kolaborasi komunitas dengan pemangkuan adat, sekolah, ada juga jurnalis budaya, kurator dan juga peneliti. Aslinya juga bukan hanya konten ya yang menarik, melainkan juga upaya pelestarian yang punya pijakan etik dan juga manfaat nyata bagi warga. Dan terakhir ya, ada standar sederhana yang membuat arsip digital tidak mati ya. Arsip digital ini sering gagal bukan karena kurang konten, tetapi juga karena tidak bisa dicari dan juga tidak jelas asal-usulnya. Komunikasi ini juga lebih matang ya, biasanya membangun standar ringan atau format film konsisten, pendanaan berkas, catatan izin publikasi, dan juga penjelasan singkat tentang ritual atau teknik yang direkam. Pertanyaan juga membantu saat arsip ya, dibutuhkan untuk penelitian kurasi, pemairan, dan juga pengajuan pengakuan budaya. Kesadaran ini tentang target ya, pencetan juga mengukat, terutama juga ketika publik membicarakan agenda pendataan warisan budaya. Pembicaraan ini soal target ya, pencetaan warisan budaya, misalnya mendorong komunitas untuk menyiapkan bukti dokumentasi yang rapi, artinya foto proses, wawancara, hingga catatan terminologi lokal. Ini juga membuat tradisi tidak hanya diciptakan ya, tentang juga dapat diverifikasi. Ya, semua informasi ya, Bersama Daya di malam hari ini.

Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Indrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia beserta seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah 2026 kepada seluruh umat Kristiani. Paskah adalah perayaan tentang fajar yang menyingsing setelah kegelapan, sebuah pesan abadi bahwa harapan akan selalu menemukan jalannya untuk bangkit. Semangat pemulihan inilah yang terus menjiwai pengabdian kami di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Di hari yang mulia ini, kami meneguhkan tekad untuk terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, menyuarakan pesan-pesan yang menginspirasi kerukunan, serta memastikan setiap siaran kami memberikan hasil yang berdampak nyata bagi persatuan nasional bangsa di seluruh pelosok Nusantara. Kiranya damai dan sukacita Paskah senantiasa menyertai langkah kita menuju masa depan Indonesia yang lebih terang. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara sebangsa dan tanah air dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyajikan acara siaran untuk Anda pada pagi ini, hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Kami undur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan, besok pada 4 jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dan sudah kami yang bertugas, saya Nita Aprato Joshua. Kami sampaikan selamat malam, selamat istirahat, dan timalah salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Sahabat Budi, macam-macam orang di mana saja berada, berjumpa kembali dengan Gitong di Perempat Suara Budi Mana Kuari di edisi hari ini ya, tepatnya di Senin 27 Juli 2026. Dan bersama kami di Perempat Suara Budi Mana Kuari, kembali kami menyapa semua yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga di suasana pagi hari ini, sahabat budaya semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dan tentunya selalu kita diberkati, selalu kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan apapun yang menjadi tanggung jawab kita, rutinitas kita di hari ini, selalu dalam penyertaan Tuhan dan mendapatkan hasil yang baik. Tetap optimis dan tetap percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan, yang terbaik pasti disediakan oleh Tuhan. Dan untuk sahabat budaya semuanya, di pagi hari ini bersama dengan Gitong di Perempat Suara Budaya Manokwari, saya Macem Heri, Pak Cinawak, dan segenap kerabat kerja yang bertugas pagi ini, sekali lagi mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama kami di Perempat Suara Budi Manokwari, program-program acara kami telah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini dan juga di sepanjang hari ini bersama rekan-rekan penyiar kami yang akan terus bertugas menemani Anda di sepanjang hari ini. Di awal jumpa kita di pagi hari ini, Hikmah Pagi kami hadirkan khusus untuk Anda, umat Kristiani di mana saja berada.
1: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis di Injil Matius 16 ayat 24-25. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan sehat. Oleh sebab itu Bapa, saat ini hamba-Mu mau membaca firman-Mu, Matius 16 ayat 24-25, dan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan mereka. Berikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Berilah suara yang baik sehingga orang yang mendengar, mereka mendengar dengan jelas. Juga berikan hikmat kepada hamba untuk menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 16 ayat 24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Tema renungan kita, bayar harga untuk duduk di takhtanya. Kitab suci memberi kesaksian bahwa Tuhan Yesus dan murid-murid-Nya bayar harga untuk duduk di takhtanya. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, inilah bermacam-macam harga yang mereka harus bayar untuk duduk di takhta-takhta itu, yaitu satu, Yesus dipaku di kayu salib, menderita sampai mati. Itulah harga yang Tuhan Yesus bayar untuk duduk di takhta kemuliaannya. Matius 27 ayat 50. 2. Petrus disalib secara huruf X, menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. Pendengar yang diberkati Tuhan, Petrus ini menyaksikan nama Yesus. Karena dia mendengar Tuhan Yesus berkata kepadanya, berkata kepada mereka, setiap barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Petrus menyaksikan nama Yesus dengan penuh keberanian. Oleh sebab itu, tentara-tentara Roma tangkap dia dan mereka mau salibkan dia. Tetapi Petrus minta kepada tentara-tentara Roma dan dia berkata, saya ini tidak sama seperti guruku. Oleh sebab itu salibkan saya, tetapi kepala saya ke bawah dan kaki saya ke atas. Oleh sebab itu mereka menyalibkan secara huruf X. Dia menderita sampai mati. Itulah harga yang Petrus bayar untuk duduk di takhtanya. 3. Andreas juga disalib secara huruf X di Patras Yunani. Itulah harga yang Andreas bayar untuk duduk di takhtanya. 4. Yakobus anak Alfeus, pemimpin gereja di Yerusalem, dibuang di bubungan bacuci ke bawah. Belum mati dipukuli dengan tongkat sampai mati. Itulah harga yang Yakobus bayar untuk duduk di takhtanya. 5. Filipus disalibkan tetapi sambil berkhotbah sampai mati di kayu salib. Itulah harga yang Filipus bayar untuk duduk di takhtanya. 6. Bartolomeus dikuliti sampai mati dengan cambuk sampai mati di Armenia. Itulah harga yang Bartolomeus bayar untuk duduk di takhtanya. 7. Thomas ditombak di India sampai mati. Itulah harga yang Thomas bayar untuk duduk di takhtanya. 8. Matius dipedang di Ethiopia sampai mati. Itulah harga yang Matius bayar untuk duduk di takhtanya. 9. Thaddeus juga mati. Itulah harga yang Thaddeus bayar untuk duduk di takhtanya. 10. Simon orang Zelot meminta untuk dipenggal mengikuti iman Yakobus. Itulah harga yang Simon orang Zelot bayar untuk duduk di takhtanya. 11. Yohanes digoreng di minyak kuali yang mendidih, tetapi mujizat terjadi sehingga mati dengan tenang. Itulah harga yang Yohanes bayar untuk duduk di takhtanya. Yang ke-12, Yudas Iskariot mati gantung diri, jatuh perutnya terbelah. Kematiannya Yudas Iskariot ini itu bukan harga yang dia bayar untuk duduk di takhtanya. Tetapi kematian Yudas Iskariot ini, dia mati karena dia mengkhianati gurunya. Sehingga kematiannya ialah dia gantung dirinya sendiri, jatuh dan perutnya terbelah. Itulah harga yang dia bayar untuk pengkhianatannya. Pertanyaan bagi kita, dosa apa yang dibuat Yudas Iskariot sehingga kehilangan takhtanya? Ini dosa yang dibuatnya. 1. Mengkhianati Tuhan Yesus gurunya, yaitu dia jual Tuhan Yesus kepada imam-imam dengan 30 keping perak. 2. Mencuri uang persembahan. Dia adalah bendahara. Oleh sebab itu setiap hari ini, setiap waktu dia ambil uang persembahan itu dengan diam-diam untuk belanja makan dan minum untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu pada akhirnya dia mengkhianati gurunya sehingga kehilangan takhtanya. Itulah riwayat daripada ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus. 11 murid itu, mereka semua mati dengan cara-cara yang tadi hamba sampaikan kepada umat Tuhan. Bahwa 11 murid itu mendengar dengan tenang pada saat Yesus berkata kepada mereka, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh nyawanya. Oleh sebab itu mereka bersaksi sampai mereka mau ditangkap, mau dibunuh, tidak takut kepada kematian. Tetapi mereka menyerahkan diri mereka untuk mati karena perkataan dari gurunya. Oleh sebab itu 11 murid lolos dan bayar harga untuk duduk di takhtanya. Satu gagal untuk duduk di takhtanya, yaitu Judas Iskariot, pengkhianat itu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, keselamatan masuk surga itu sudah pasti. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mengkhianati Tuhan Yesus, tidak percaya kepadanya, maka engkau sendiri yang membinasakan dirimu seperti Judas Iskariot. Jadi khusus kita di tanah Papua ini, pendengar yang diberkati Tuhan, pribadi Tuhan Yesus datang kepada kita di tanah Papua ini dengan nama Yahwinus Yadro, itu dalam bahasa Biak. Jadi bahasa Ibraninya, Tuhan Yesus dijuluki dengan nama Immanuel. Immanuel itu artinya Yahweh menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Dalam bahasa Biak, Yahwinus Yadro artinya Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, Tuhan ada di tanah ini bagi kita pada 2000 atau ribuan tahun yang lalu. Matius 1 ayat 23 berkata begini, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yahweh menyertai kita. Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita, Yahwinus Yadro menyertai kita. Jadi singkat kata, Tuhan Yesus tinggal bersama-sama kita di tanah Papua ini. Jadi jaminan keselamatan orang Papua yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah pasti. Oleh sebab itu, Yesus alias Yahwinus Yadro berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis seperti Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi perkataan ini juga pasti dikatakan oleh Yahwinus Yadro kepada kita orang Papua, bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Oleh sebab itu, sebaliknya, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus yang kami beritakan ini, maka Roma 10 ayat 15 berkata begini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketika Rasul Paulus sampai di Roma, Rasul Paulus yang mengatakan kata-kata ini. Dia katakan kepada orang-orang Roma, bagi mereka yang menerima dia, dia katakan seperti tadi. Roma 10 15 Rasul Paulus katakan kepada mereka, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dikatakan kepada dirinya, sebab kabar apa yang Tuhan Yesus bawa? Kabar apakah yang dibawa oleh Rasul Paulus? Kabarnya ialah membawa nama Yesus. Injil itu adalah Yesus. Jadi dia katakan kepada orang-orang Roma, kalau mereka menerima dia dengan baik, mereka menerima dia dengan hormat, mereka percaya kepada kabar yang dia bawa, mereka percaya kepada Tuhan Yesus yang dia bawa, maka mereka akan diberkati, anak-anak mereka diberkati, tanah mereka diberkati, pemerintahan mereka diberkati, apa saja yang mereka kerjakan diberkati. Karena Yesus itu Tuhan yang di sorga, yang turun jadi manusia di bumi ini. Jadi percaya kepadanya, maka engkau dan seisi rumahmu diberkati. Oleh sebab itu, saya juga datang lewat renungan ini dan sampaikan kepada umat Tuhan, mereka yang mendengar firman ini, bersukacita menyambut nama ini, nama Yesus ini. Maka engkau diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, proyek-proyekmu diberkati, engkau yang di bank diberkati, engkau yang sebagai dokter diberkati, engkau sebagai guru diberkati, engkau sebagai gubernur diberkati, engkau sebagai menteri diberkati, bahkan engkau sebagai presiden juga diberkati ketika engkau percaya Tuhan yang saya beritakan ini. Dialah Tuhan Raja semesta alam yang menciptakan alam ini. Dia jadi sendiri, bukan diciptakan. Dia jadi sendiri. Yohanes 17 ayat 3, nanti baca di sana bahwa dialah adalah hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu ketika orang percaya kepadanya, keselamatanmu sudah pasti, istri dan anak-anakmu, pekerjaanmu, semuanya diberkati. Itulah kabar yang dibawa oleh Rasul Paulus. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Oleh sebab itu, saya beritakan firman ini dengan sukacita. Siapa yang menerima dengan sukacita, berkat Tuhan akan datang kepadamu. Siapa yang tidak mau diberkati? Engkau mau anak-anakmu lo diberkati. Ketika engkau percaya nama ini, anak-anakmu sekolah dari SD diberkati, jadi juara, jadi ranking pertama di SMP, jadi juara, jadi ranking pertama di SMA, jadi juara, jadi ranking pertama sampai di perguruan tinggi. Ilmu pengetahuan ada pada Tuhan Yesus ini. Segala sesuatu rahasia ada pada Dia. Ketika engkau percaya Dia, semua itu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu bangsa di dunia yang sangat diberkati ialah bangsa Israel, karena mereka percaya Dia. Dia lahir di sana. Oleh sebab itu mereka diberkati. Segala sesuatu berkat di dunia ini, penciptaan segala yang kita pakai ini, HP, radio, segala sesuatu itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini. Oleh sebab itu nama ini sangat berharga. Maka lewat renungan ini, marilah kita sanjung Dia, kita hormati Dia, kita tiap hari bersaksi tentang namanya, supaya anak-anak kita juga diberkati, istri kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, bangsa kita diberkati, negara kita diberkati, tanah kita berkati. Terakhir saya sampaikan, seluruh umat Papua muliakan Tuhan Yesus pagi, siang, dan sore. Maka tanah Papua ini diberkati. Pemimpin-pemimpin kita diberkati. Baik gubernur, baik bupati, pejabat-pejabat tinggi yang mengambil keputusan, semua diberkati. DPR diberkati. Semuanya diberkati. Tuhan memberkati firman-Nya. Firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena pagi hari ini hamba-Mu sudah datang di RRI Manokwari. Hamba memberitakan satu nama yang penuh misteri, yaitu nama Yesus. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Nusyado. Nama ini sangat indah. Nama ini membawa berkat. Oleh sebab itu hambamu Rasul Paulus pernah bawa nama itu di kerajaan besar di dunia ini, yaitu Roma. Ketika dia di sana, dia katakan pada umat Katolik, umat orang-orang Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau kamu menerima nama ini, maka negaramu diberkati, bangsamu diberkati, pemimpinmu diberkati. Begitu pula Otto dan Geisler bawa nama itu di Pulau Mancina, maka tanah Papua ini diberkati. Tanah Papua ini masih ada kayu, burung, segala. Ketika Otto dan Geisler datang berkati tanah ini diberkati. Segala kekayaan berlimpah-limpah di tanah ini. Itulah mujizat dan tanda akhirat daripada hasil Injil itu diberitakan di daerah atau wilayah. Oleh sebab itu marilah lewat firman ini, hamba berdoa untuk umat yang mendengar, sanjung Tuhan Yesus. Korban pagi, korban petang, artinya bangun mesbah pagi dan bangun mesbah petang. Muliakan Tuhan. Ketika kita bangun mesbah pagi, doa pagi, kita mendengar burung-burung menyanyi. Itulah tanda bahwa mereka itu binatang, mereka itu hewan, tapi mereka tahu bahwa ada pencipta. Sehingga mereka menyanyi puji Tuhan. Bapak ibu, bangun mesbah pagi, menyanyi memuji Tuhan Yesus di tanah Papua. Papua itu artinya pagi-pagi puji Tuhan. Jangan tidur sono, bangun jam 5. Anak istri kumpul, sembahyang berdoa, baca firman. lakukan pagi, lakukan sore, maka engkau diberkati. Pekerjaanmu diberkati, istrimu diberkati. Bapak hamba berdoa untuk kepala RD dan stafnya. Tuhan memberkati Bapak kepala RRI. Tuhan berkati dia, istri anak-anaknya. Tuhan berkati. Tuhan berkati stafnya. Siapa yang bekerja di kantor ini, Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan berkati. Supaya mereka rasakan apa kekuatan Injil yang saya beritakan di kantor atau gedung RRI ini, sehingga mereka juga diberkati. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Hamba berterima kasih karena hamba manusia biasa, tetapi Engkau memberikan roh hikmat kepada hamba, sehingga hamba bisa menyampaikan kebenaran yang hamba sendirinya tidak tahu, tetapi Injil itu keluar dengan penuh kebenaran, maka orang yang mendengar akan diberkati karena kebenaran itu. Bapak hamba berdoa untuk teman yang bersama-sama dalam kamar ini, yang mereka mamba Tuhan berkati. Ibu yang duduk mendengar juga Tuhan memberkati. Karena Yesus, Engkau adalah Raja Damai, Raja Kebenaran, Raja yang penuh kekayaan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat yang dengar, berkati hamba, berkati kedua teman saya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

0: dari Timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saumpai Wondamoy Pai.
9: Aya Lapi Robiaki.
10: Saamarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
11: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
12: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Baik, pendengar di manapun berada, waktu di studio saat ini sudah jam 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan hingga di sini paket hikmah pagi untuk sahabat budaya semuanya di edisi pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian sekilas info Pro 4.

Sekilas info perombak peringatan Hari Anak Nasional 2026 dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun kepercayaan diri anak sejak usia dini melalui berbagai kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Salah satu diwujudkan melalui lomba mewarnai tingkat pendidikan anak usia dini yang digelar di Manokwari. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Papua Barat, Lani Lakotani, pada Sabtu 27 Juli 2026. Ia mengatakan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka. Menurut Lani, anak usia dini membutuhkan lingkungan yang mampu mendorong keberanian dalam berkarya sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri. Karena itu, seluruh peserta diharapkan menikmati proses belajar melalui kegiatan yang menyenangkan tanpa terbeban oleh hasil akhir perlombaan. Ia menjelaskan lomba mewarnai diikuti 31 lembaga PAUD dengan mengusung semangat peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang bertema Anak Indonesia Bahagia, Indonesia Kuat. Tema tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya menghadirkan ruang yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kreativitas, mengasah motorik halus, serta menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak sejak usia dini melalui goresan warna di atas kertas. Dengan kegiatan ini, kita sedang memberi ruang bagi anak-anak untuk berimajinasi dan juga bersenang-senang. Lani juga mengingatkan bahwa kemenangan bukan menjadi tujuan utama dalam perlombaan tersebut. Menurutnya, yang lebih penting adalah keberanian setiap anak untuk menunjukkan kemampuan terbaik sesuai potensi yang dimiliki. Ia berharap berbagai kegiatan positif

Seperti ini harus didukung oleh orang tua, guru, dan seluruh pemangku kepentingan agar anak-anak di Papua Barat dapat tumbuh menjadi generasi kreatif, percaya diri, dan memiliki karakter yang kuat sejak usia dini. Melalui momentum Hari Anak Nasional, Leni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memberikan perhatian, kasih sayang, dan kesempatan kepada anak-anak dalam mengembangkan bakat serta potensi mereka sebagai bekal menghadapi masa depan. Sekian sekilas info Pro 4.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan

anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

Baik, mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami mengajak Anda mengikuti warta berita daerah seperti pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama Perempuan Sarawak di Manokwari.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 27 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Mary Mariana. Bandar Udara Kelas 2 Rendani Manokwari saat melayani rata-rata sekitar 1.000 penumpang setiap hari. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 500 penumpang yang datang dan 500 penumpang yang berangkat melalui Bandara Rendani. Kepala UPBU Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito, mengatakan dengan sejumlah penumpang yang ada saat ini, seluruhnya masih dapat dilayani oleh maskapai yang beroperasi di Bandara Rendani. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 3 hingga 4 maskapai yang melayani penerbangan dari dan menuju Manokwari. Untuk mendatangkan maskapai baru diperlukan peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas perjalanan udara secara berkelanjutan.
1: Saat ini kita itu melayani kurang lebih di 1.000 penumpang rata-rata perharinya, ya. Jadi 500 landing, kemudian 500 lagi take off, jadi kurang lebih 1.000. Nah, untuk saat ini ya dengan 3 maskapai atau 4 maskapai yang beroperasi di Bandara Rendani itu semuanya sudah terangkut semua. Nah, untuk menarik maskapai baru tentu kita harus menaikkan jumlah penumpang yang ada di Rendani ini. Jadi kita juga harus berpikir, berkolaborasi supaya banyak lagi orang-orang yang beraktivitas atau berangkat dan datang ke Manokwari. Ya kayak kemarin event Pesparawi, nah itu salah satunya. Tapi seandainya itu setiap bulan itu berjalan, tentunya akan menarik maskapai.
0: Herman menilai peningkatan konektivitas udara di Manokwari sangat bergantung pada pertumbuhan pasar penerbangan. Karena itu pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu menciptakan berbagai kegiatan yang mampu menarik lebih banyak orang untuk datang dan beraktivitas di Manokwari. Ia mencontohkan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari yang mampu mendatangkan ribuan peserta dan delegasi dari berbagai daerah. Tingginya mobilitas tersebut turut meningkatkan kebutuhan transportasi udara, meskipun sejumlah delegasi dari luar daerah harus menggunakan penerbangan charter karena kebutuhan penerbangan hanya bersifat sementara.
1: Ya, kemarin kita tahu kita agak sedikit kesulitan ketika ada delegasi yang dari luar datang, mereka harus mencharter pesawat. Ya, karena memang harus charter ya, karena cuma satu kali. Lain kalau itu masalahnya setiap hari akan seperti itu, tentu akan menjadi market tersendiri buat maskapai untuk datang ke sini.
0: Selain menggelar berbagai kegiatan berskala nasional maupun regional, Herman mendorong agar Manokwari dapat menjadi pusat pergerakan masyarakat dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya dengan memperluas daerah layanan dan menarik masyarakat dari wilayah sekitar untuk menggunakan Bandara Rendani, diharapkan terbentuk pasar penerbangan baru. Menurut Herman, pertumbuhan pasar tersebut menjadi salah satu faktor penting bagi maskapai dalam mempertimbangkan pembukaan rute maupun penambahan frekuensi penerbangan dari dan menuju Manokwari. Upaya peningkatan aktivitas penerbangan selanjutnya membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pelaku usaha sektor pariwisata maupun masyarakat, hingga Bandara Rendani dapat berkembang sebagai pintu masuk dan keluar utama bagi mobilitas masyarakat di Papua Barat. Yayasan Mitra Perempuan Papua terus mendorong penguatan perlindungan bagi perempuan asli Papua melalui advokasi, kebijakan, dan kampanye pencegahan kekerasan. Upaya tersebut dinilai penting karena perempuan asli Papua masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Perempuan Papua, Anike Sabami, mengatakan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berupa kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mencakup perselingkuhan, poligami, pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga kekerasan politik. Menurutnya, perempuan asli Papua kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan tersebut secara bersamaan sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih kuat.
2: Sesungguhnya bukan budaya patriarki saja. Kekerasan itu kan macam-macam. Ada kekerasan perselingkuhan, poligami, kekerasan pelecehan seksual, kekerasan pemerkosaan, bahkan kekerasan lainnya sampai kekerasan politik. Ini dialami terus menerus oleh kaum perempuan. Apalagi perempuan asli Papua itu lebih alami kekerasannya berlapis. Kekerasan berlapis.
0: Untuk memperkuat perlindungan tersebut, Yayasan Mitra Papua Perempuan Papua terdorong lahirnya peraturan daerah khusus Perdasus dan peraturan daerah provinsi Perdasi yang mengatur perlindungan bagi perempuan asli Papua. Selain itu, yayasan juga aktif melakukan kampanye pencegahan kekerasan melalui penyebarluasan materi edukasi kepada masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat. Anike berharap penguatan regulasi berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, lembaga masyarakat, dan juga seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman serta menjamin perlindungan hak-hak perempuan asli Papua. Pemerataan tenaga kesehatan serta penguatan fasilitas pelayanan kesehatan masih menjadi fokus pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis di sejumlah puskesmas dan rumah sakit, terutama dokter gigi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dr. Alwan Rimosan, mengatakan pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dengan mendistribusikan lulusan tenaga medis ke fasilitas kesehatan yang masih kekurangan. Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia tidak boleh menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Terutama untuk FKTP, FKTL, puskesmas dan rumah sakit, ya, kita sudah ketemu SDM kesehatan. Ya memang banyak kendala, ya banyak kendala, tapi itu bukan satu hambatan untuk kita. Bagaimana kita berupaya selalu untuk bisa melayani. Namun sisi lain kita juga harus menyiapkan SDM-SDM yang kurang, ya fasilitas yang kurang kita harus lengkapi. Itu yang kita berupaya dengan, kalau misalnya masalah kendala sumber daya manusia kesehatannya, SDM kesehatannya, maka ada upaya yang dilakukan dengan kita ada yang mengelolakan atau mungkin kita mendatangkan distribusi dari yang sudah lulus untuk kita distribusikan ke puskesmas, ya. Untuk masalah kesehatan yang utama, yang tenaga kesehatan yang utama adalah masalah dokter gigi yang tidak ada di beberapa puskesmas. Kita ketersediaan hanya 20% saja di seluruh puskesmas di Papua Barat ini. Maka ya kita teruskan, yang kita lakukan adalah kita bagaimana berupaya untuk memenuhi pemenuhan daripada kebutuhan dokter gigi.
0: Dokter Alon menjelaskan kebutuhan dokter gigi masih menjadi perhatian karena ketersediaannya di Puskesmas Papua Barat baru sekitar 20%. Selain itu, pemerintah juga terus melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit khususnya untuk penanganan penyakit prioritas agar pelayanan kesehatan semakin optimal. Ia berharap pemenuhan tenaga kesehatan dan penguatan fasilitas pelayanan dapat dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih merata, cepat, dan berkualitas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Manokwari, Albertina Poruleri, mengatakan masih terdapat hak-hak perempuan dan anak yang belum dilindungi secara optimal. Karena itu pihaknya terus memperkuat sosialisasi, edukasi, dan pendampingan agar korban berani melaporkan tindakan kekerasan. Albertina mengatakan banyak korban belum memahami jalur hukum yang dapat ditempuh ketika mengalami kekerasan. Selain itu, intimidasi, tekanan, dan rasa takut juga menjadi alasan korban memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya. Menurutnya, faktor ekonomi masih menjadi salah satu pemicu utama munculnya konflik dalam rumah tangga. Selain itu, persoalan adat, pernikahan usia dini, dan ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga juga dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menjelaskan hingga semester pertama 2026 DP3 AKB, Kabupaten Manokwari telah menangani sebanyak 27 kasus kekerasan terhadap perempuan. Budaya diam yang masih berkembang di masyarakat menjadi tantangan karena membuat banyak korban memilih bertahan dibanding melaporkan kasus yang dialami. Ia menambahkan perlindungan anak harus dimulai sejak dini, bahkan sejak masa persiapan pernikahan hingga kehamilan. Melalui kolaborasi bersama BKKBN Papua Barat, DP3 AKB terus melakukan pendampingan kepada calon keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita sebagai upaya pencegahan berbagai persoalan yang dapat mengancam tumbuh kembang anak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melindungi perempuan dan anak sebagai aset bangsa. Menurutnya keberanian melapor didukung keluarga serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mencegah kekerasan dan mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Saya Mary Mariar, selamat pagi.

0: Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Randes Roland Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan. Karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Dan kita cukup menjanjikan Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini dan kota sejarah juga, dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Ya, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada dan juga sejarah Perang Dunia Kedua ini yang masih begitu banyak yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu sebelum OPD ini berganti.
0: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa sahabat budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di kota Manokwari. Di antaranya, hutan hujan tropis Imumbri. Sahabat budaya, kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, di antaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paru sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulauan Sinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, sahabat budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan. Dan ada lagi, yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon, dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottop Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, sahabat budaya,

0: Masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari, seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kwau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga sahabat budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat sahabat budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka di lingkungan wisata, masyarakat di lingkungan situ, masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang ya, kembali kepada kebijakan. Masalah pariwisata ini, biasanya orang katakan bahwa pariwisata itu urusan pilihan. Tapi bagi saya itu bukan urusan pilihan. Itu urusan wajib juga untuk kita harus saya lakukan itu. Kembali kepada para decision maker, ke pengambil kebijakan di daerah ini. Apakah mereka mau melihat pariwisata sebelah mata atau tidak?

0: Di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
1: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

Sebetulnya dari Merdeka 68 Manokwari, kita masih tetap bersama lagu-lagu daerah Papua hadir di Dong Punya Ruang Dengar pagi ini. Bisa ya, kami berharap bisa menyemangati sahabat budaya Pajamace dorang semua dalam mempersiapkan segala kelengkapan kerja ya. Hal apa yang harus dipersiapkan hari ini untuk mendukung semua aktivitasnya, baik itu kelengkapan dan juga dokumen-dokumen ya, yang tentunya akan menjadi bagian yang turut menyukseskan aktivitas kerja Anda pagi ini ya. Untuk sobat budaya semuanya, dong tetap semangat hari ini menikmati semua yang hari ini disediakan Tuhan ya, yang Maha Kuasa, untuk kita semua nikmati, baik nafas kehidupan, kesehatan dan kekuatan ya, serta hikmat yang tentunya dilimpahkan bagi kita semuanya untuk kembali beraktivitas di hari ini. Dan untuk sobat budaya yang mungkin ya hari ini tidak bisa melaksanakan aktivitasnya karena berbagai halangan-halangan tertentu atau tantangan-tantangan tertentu, tetap semangat dan optimis bahwa hari ini ya, tantangan hari ini tidak akan terus-menerus terjadi, tetapi ini menjadi pelajaran dan juga motivasi bagi kita untuk terus berubah dan melangkah dengan percaya diri dalam berbagai rutinitas kita di lain waktu ya. Dan untuk sahabat budaya yang pagi ini mungkin terburu-buru dan belum sempat menikmati sarapan paginya, jangan lupa ya untuk sisihkan sedikit waktu Anda, 5 menit mungkin ya. Ya, menikmati sarapan paginya ya, apapun pilihannya, yang penting hari ini bisa menambah energi Anda, menjaga kondisi kesehatan Anda juga, yang tentunya akan terus, bagian-bagian ini yang terusnya tentunya terus mendukung aktivitas Anda bisa berjalan lancar. Dan sobat budaya, untuk Anda, waktu kita saat ini sudah jam 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, pastinya kita terus hadirkan lagu-lagu daerah untuk pacar-pacar kakak ada orang semua yang saat ini sedang santai pagi, mungkin sambil mendengarkan kita punya siaran atau kita punya mama-mama di dapur ya, yang pagi ini lagi sibuk-sibuk ya, yang

0: sibuk-sibuk untuk mempersiapkan sarapan pagi ataupun sudah memikirkan untuk menu-menu makan siang apa yang cocok untuk hari ini ya. Ya mungkin ikan kuah kuning dan papeda kah, ikan goreng kah, oke. Dan tentunya apa saja yang kita nikmati, yang penting dalam keadaan yang higienis dan juga tetap bersih dan kita menikmati dan dapat mendapat kesehatan daripadanya. Oke, yang lagi buru-buru karena apel pagi, hati-hati di jalan ya. Biasa kalau hari Senin ya, pada terburu-buru semuanya ya, mengurus si buah hati untuk ke sekolah ya, dan juga dikejarkan oleh waktu untuk apel pagi, absen pagi ya. Ya, semuanya pasti sudah diprepare baik sebaik-baiknya ya di malam hari, sehingga pagi hari tidak terlalu sibuk sekali untuk menyiapkan segala hal. Baik, sahabat Udaya, macam-macam orang di mana saja berada, saya Macam Mary masih terus temani dong semua, tetap bersama dengan kami di Perempat Sara Budaya Manokwari, karena kita punya informasi-informasi yang menarik pastinya untuk menambah kita punya pengetahuan terkait dengan perkembangan budaya yang ada di kita punya tanah Papua, di seluruh Indonesia yang kita cinta ini ya. Oke, kita dengarkan lagi lagu-lagu daerah berikut ini.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak, mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: mulai dari sejak moyang itu terus turun temurun sampai sekarang.
1: Tapi yang bagusnya begitu saja, karena itu kita orang Papua punya noken adat.
2: Jangan lupa tong budaya, terutama pakai noken juga.
3: Bagus memang kalau noken kita pakai oleh-oleh.
4: Noken yang kita kenal adalah tas tradisional berasal dari Papua yang digunakan sejak dahulu hingga sekarang. Noken dibuat oleh wanita Papua dengan menggunakan bahan-bahan alam. Seiring perkembangan zaman, kini noken hadir dengan berbagai variasi sebagai bentuk melestarikan salah satu warisan budaya masyarakat Papua. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan noken sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2020 sehingga setiap tanggal tersebut bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua, memperingatinya sebagai Hari Noken Sedunia. Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Biak, Kostan Mawes Sumabar, mengimbau masyarakat Biak tetap menjaga dan melestarikan noken agar tidak hilang ditelan zaman.
0: Noken itu ada mulai dari sejak moyang itu terus turun temurun sampai sekarang. Nah, dikembang ya, sampai sekarang.

0: alam. Dari proses tersebut menghasilkan noken bernilai jual tinggi.
1: Proses kerjanya noken ini memang agak lama karena nanti kita harus bawa kayunya jemur lagi agak lama. Nah, terus sudah kering lagi, bawa dia iris-iris dia lagi. Sampai sudah kering, baik-baik, iris dia juga baik-baik. Jangan terlalu lain besar, kecil cuman tidak baik. Jadi prosesnya makan 2 hari lah, baru bisa ini jadi. Karena nanti nokennya sudah jadi, terus anyam dia punya talinya lagi. Tapi soal anyam, mama saya tahu bahwa itu bukan 1 hari saja. Jadi anyam noken ini tidak sampai 3 hari. Ya, yang penting bahannya jadi. Terus mau bilang mau pakai apa, ke sumba, bisa. Tapi yang bagusnya begitu saja. Karena itu kita orang Papua punya noken adat.
0: Martin Yawan adalah salah satu anak asli Papua, mengatakan noken sebagai identitas daerah yang harus terus digunakan, bahkan dipelajari cara pembuatannya sebagai salah satu benda kebanggaan masyarakat Papua.
2: Jadi memang kayak noken itu adalah salah satu identitas atau identik dari budaya Papua. Tong sebagai pemuda atau pemudi di Papua khususnya, jangan lupa tong budaya, terutama pakai noken juga, karena itu adalah salah satu budaya Papua. Jadi kalau bisa belajar bikin noken juga biar kedepannya dengan perkembangan zaman tong budaya juga tidak boleh dilupakan, khususnya noken. Tetap pakai noken, pakai berarti ada unsur budaya di dalam.
0: Noken tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Papua, tapi juga di kalangan masyarakat non-Papua. Wahyudi Ramadan mengaku senang menggunakan noken dalam kesehariannya dan berharap dapat dijadikan sebagai souvenir khas Papua.
3: Noken itu dia bentuknya hampir mirip kayak tas yang gampang dibawa dan sangat praktis. Terus noken itu banyak sekali yang memakai. Bahkan waktu saya mau pulang kemarin, teman sempat ada nitip untuk dibelikan noken sih, katanya sih untuk oleh-oleh. Bagus memang kalau noken kita pakai oleh-oleh. Apa ya, kan noken ini sudah termasuk salah satu souvenir khas Papua ya. Jadi pendapat saya itu bagusnya mungkin dilestarikan lah, karena ini sebagai simbol juga. Karena di kota-kota luar juga kan mereka cuma taunya tentang noken, noken saja. Nggak, maksudnya dia nggak tahu pan semuanya.
0: Zaman semakin berubah, akan tetapi identitas daerah harus tetap menjadi kebanggaan. Gunakan noken dalam keseharian kita sebagai wujud cerminan diri, cinta terhadap budaya bangsa. Demikian persembahan feature budaya dari Radio Republik Indonesia Biak yang mengulas tentang noken. Mewakili kerabat kerja, saya Dwi Masani mohon diri. Kasumasa, Jousu.

penyediaan domain Google yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pa.
9: Aya napi Robiaki.
10: Saya Marai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil, Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat, Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sis.